0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: Soalnya kondek,
2: saya
1: nggak
2: kesehatan. Saya tanya-tanya, nah, story yang lampau itu.

0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: Sorry konten, saya kecil sama tadi.
2: For me, that's the greatest compliment.
3: Sampai jumpa di video selanjutnya.

0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: Sorry kondir, saya nggak kesehatan
2: juga. For me, that's the greatest compliment.
3: Sampai jumpa di video selanjutnya.